You egi SWM info u taking fubigi fa no no is don e arcuno. If I want sanye do ma fitifi kaka yesi arki bung sani di u abi fu chakongi yu. Kanom taken trafasi pot yesi arki. We luku taki awatra tang fu wan bung kwaliteiti. Efu shitak wan sani di ina awatra di no fiti. Dan we long du sawabif du. Une wakti fusma barunu no sosorunu taki wansan no def bunanga watra ere. Fosi akonsofara we bige du sa du. We drink dresi wakti sikilek fa ube takikba wabi wansortu monitorings program angadat we buroko sandi we du data papira. So leisa ide so tu taki shi wansani di no fiti anga watra ita egunu. Ma une wana konsofara fos dati we bige du sa du. Sare me krindringi watra prinspari gago sontu. Krindringi watra no wan libi no man tan sondro awatra dati. Ef na libi sma, ef na meti, karkon. Krindringi watra bun. Wan libi sma skin, teiluku, funamku. Na watra no mo, deiniso. Libis masking abi awatra ala dei fanodu fu differenti sani. Watra bungi uskin solisi teiluku da iskin faya. Na watra dati osorgu taki iskin kontap level baka temperatur fi iskin taka. Taki no overheat, lefa wage overheat. Watra isorgu tu taki den fudeng stof sansani ini iskin di bung. Taki de ma waka ini skin de go pede mus go ye nyang ye dringi sandi ski ap fanoudu mus mango na den presi gos don pede mgo na watra no mecha dengo da yabitu sang yu skin e broko sano bun futang in yu ski abi fuk moto ina skin na watra oktu esorgu taki de afal stuff disi ek moto ni in yu skin de ek moto pedenom de go pedem de octo gos don pedem tan pedemude ye yero bun watra buntu fala de organi in your skin kan woroko wan let fasi yu ati yu niri ala sei in your skin watra de fanodu ma watra mu sorgu tu taki ino kondri kon mangri ges bonyo. Watra di we si janso anawan san if meki spotangen oten arki bun adeso taki te siki kon na ini awatra una wana adeso kande unom tak te kande na efu mate siki kon fire sang adeso tratra sandi no bungi libisma gosontu. Ano wan bon sani. That make SWM e tan luku taki den principe we pura watra ondro doti, we pura watra na liba, den bron, pompu peti. Ala den sandat we luku tak no wan siki go ina kontren fu den principe we pura watra. Pe we meka dringi watra, we tan luku a kwaliteiti funa watra. Adeso oktu taki, yudi aba watra fa noudu. Yusrefi, mulangawa anugunu taki a kwaliteiti fa watra tambun. If yawa oso instalasi, bika anga instalasi we wurokok bala dei na instalasi ini oso oktu esorgu takte draikra opo ima kisa watra. Yabi duro tank, son smadi abi den hydrofor taka kring ma ef leki de wan presi tu ini oso noso doro sei dape luku na sonsma abden doro sei kran da ef wan leki de anom de taki e wakti tumsi langa omen dis dati san mus meki ala den sandisi e sorgu taki
A watra di SWM pompu kongi wan let fasi. Taka tambu oktu ini oso. A duro tank fi. Tena teng amukring. A tank tape wan let fasi tak doti no gonaini. Den pepi in yu oso skin. Nanga pepi di de dapeso di musorgu taki a watra man tankong solanga lek diabe fanoudu. If she want presi, want leki de. Ime luku, im sabden sanda tifu sapsa imus do. If pepi broko, dem meki, ala den sort sanda tina sani di bon fo yo sabi. Dan kogi disi, sapwe taksani san di fiti fi sabi. San di fiti fi sabi. Soli isi ye shitaki awatra di ye kisi te idrai kran opo

te yu dra yu kran opo, ine kisen fai gwenti den tra yu rufa dey. Wan trasan de pre ok tu na taki we du u ondro ho wroko na SWM. Soso fusorgu taka watra di ye kisi tang gosontu. Wabi fu ondro ho den pipi funu, den pompu funu, den megdringi watra instalasi, tena ten wabi tan dwen. Te den wroko di se du, da kan taki a watra te dra ikran opone kon fa igwenti. So le efi no look bon. Kanda watra fu wan pisten kande wan yuru langa no kon sref srefi. Bika naso ay dekba ay gonanga obigi a woroko de di wedu. Watra san di kampri taki son yuru fa dey ino kisi a watra fa igwenti anala dey san we takja ma akamiti. Nataki pipi broko. Wan water leiden di broko kan sorgu taki in wan kontren, in wan birti. A watra e saka ane kon fa igwenti koutak dati. A solanga leki usi tak pipi broko wan prezi. Son pipi bigi moro trawan. Na moro fur watra moro lek saiden ki serefi. Da we longo reparer sani. Wantra santu di ka meki a watra soleisi ne konfai wani na kande problema na egi prasi yere. Anala leisi sang a watra ne kon na fasi na tak na strati no mo wansani psa. One of them bigi boys if SWM a strati boro no so wansan def du. No, akande wan leki le tatapi egi prasi no so wan pipi di for stop. Akande ook to taki wan filter doti noso hidrofor pompu broko ala den sanat kan sorgu taki ine kisa watra faiwani da no wotegi oten in mek SWM sabi tak wan san def dan a watra efu a druk lagi masane gwanga langa gwanga langa noso ishitaki in yu birti trawan naba sem sort problema di yaba nga watra. Da fiti taki imek SWM sabi noso wa instalateur ma de wan di SWM gi primisi fudu instalasi wroko. So fasi, de kan luku sana problema if na wan sani di de fudu na strati kan de wan de pipi SWM a strati ma if na iegi prasi da wan instalateur muskon. Ma if a wan sani no tum si langa a teki fosi a watra bigye komba kana fasi. Kana wansan di na nomo wansan def du na nga watra no so a watra kwaliteti no bung alas den sot sandati no. We tegi den sandi sin SWM info fi sabi sosof kouri ati no fi no da dege. A druk fa watra anga kwaliteiti fa dringi watra na tusot sani. E fu an shat pisteng a watra a druk sakagwe. A kwaliteiti fa watra f SWM. U sabi taki tang hora watra na ai. Sani di de bung fu yu sabi. Tena koba uan memre yu taki SWM edu a surface disi we gien taki efi wani we konkri yu duro tank giyu. Desmadi abden watra baki ya hidrofor machine e pompa watra komoro furu ina oso te ya ben fanodu. Fi wan saba fin wang fu a surface disi di we du. Wabun klanti kantoro ikan belunu 129. Data 129, no so ye bel 40-46-67, utaki 490-466-sebi, no so 47-14-14, data 470-1414. If you wani, ikan se no one mail to kona klanten surface apostarche swm.sr. Sons malop WhatsApp, trawan tak nono, deloba SMS-et, dat kantu. If you want WhatsApp, no say one SMS a numero na IT 9434